0: tshi hetso ya lesedi FM ke molelo
1: mamela dikanane le veli mulo manda u fikela bra go go renya bobe ke la go renya bohlanomiso go lesedi FM.

0: Eko Melisedi FM le emale setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe.